0: mananeo a thuto go thobele FM mushupulogo go fitlha la botlhano
1: dumela ke bona ke go sele ke go tamisa se shate jwalo nna ke tlo ya mamphela ke tlhabira malope a phogole mo ga kwa ga maredi hashtag #trapness
0: ile se swai boshio ntlatle ke go tlatle le gadi etsetlana Kate kwa ga morwane
2: maga re shule bo shukunga le go le sata misho fa ke gadin ye tsetlana Kate kwa morwane
0: mona ga se dipagare go tswa go ile bo se swai go fitlha ka ya senyane kgwebo ke tshelete le mo ga o maredi
1: alala
0: ke la bobedi batho le ditukelo le Kate morwane se dipagare go tswa go ile bo se swai go fitlha ka ya senyane ke la boraro mofatlushi le Kate morwane gadi etsetlana ka la bone tsa maphilo le tebo swafu Doc Tipsin se dipagare go tswa go ile bo se swai go fitlha ka ya senyane la botlhano mahla le pepeneleng le mo ga o maredi se dipagare go tswa go ile bo se swai go fitlha ka ya senyane a ke banana wa athuto go thobele FM mo shupulo go fitlha la botlhano thobele FM mo shata WhatsApp le mo itabisho